Pahaite arokurahei tandeve se gotemi. Sapi areintero hamano handa jerevei. Pejarepite rehenduja ora komusikapu. Eremikena oikomi bakue semuakanungu.